0: ay!
1: Ay, sorry, siya ka to bakal natin yung ginagyan!
0: Laya na lahat yung lay!
1: Ali, sorry, siya ka to bakal natin yung
0: ginagyan! Lay ada ratu lay.
1: Hari siang mau tu pagi kau yang pakai jerejam.
0: Lay sano. Lay ada ratu lay.
1: Hari hari siang pakai perang tu pagi aru kau yang jerejam.
0: Jagurat. Lay ada ratu lay.
1: Hari hari siang mau tu pagi pakai jerejam.
0: Lay ada ratu lay.
2: Jokelen ada esing nasa membake, buat jokel dua konya kira.
0: Layar lah tu lay.
1: Ini mana dia aku kadim terinci aku kadim baki jerejam.